Mayu kamata o kahi kisivisa ka oruru hikanto ka na saranta ta he inkarasia pasmani he choro karoru hurpuroa mami sampe tukeatane o ka hikisivi o kenteja chat pekecha sinyaha kunama hiaptansa huasana keja ka apo kisana kamachitapa Hanu kaha kau kita kel kata nego taika angkan utiara itu kena kasa saraya tahi tu kamar hemata kasis kaptana ukat sa komunian seklesial de base kuna mai kaptan se ya kaptok nega mau pisah tatiama ya kaptok nega kamar jas kamar jas kaptan sih.